Ambon 10 Mei 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titihai Lewakabesi MSC Sekretaris.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.

Selamat pagi saudara-saudara jemaat semua dan shalom. Kita beribadah. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi saudara-saudara jemaat semua.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita.

Ya Yesus, Engkau telah menebus kami. Namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan.

Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang, pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdimu yang setia, menuruti teladanmu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaanmu.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberikan kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31.

Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab terjemahan baru 2 yang akan dibaca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Namun sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Ulangan pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 di bawah perikop perintah yang utama. Inilah perintah baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian, seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan kamu akan hidup lama di sana. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Haleluya, haleluya, haleluya.

Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang beribadah di ruang gereja Maranatha ini maupun yang mengikuti live streaming, juga yang mengikuti siaran RRI hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Semoga hari Minggu selalu mengingatkan kita kepada Tuhan kita yang bangkit pada hari Minggu. Dan semoga berita kebangkitannya itu juga selalu memberikan kepada kita daya hidup dan daya juang untuk mengelola hidup kita dengan segala kesempatan maupun tantangannya, seperti layaknya orang-orang iman hidup. Minggu ini kita membaca dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 suatu teks yang berisi pendidikan iman kepada umat, tapi juga baik untuk keluarga-keluarga kita. Isinya adalah tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang beriman di tengah masyarakat yang majemuk. Majemuk secara agama, sosial, status sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai tradisi praktek-praktek hidup yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di tengah dunia modern ini, khususnya, di mana orang sering kali menganggap enteng Tuhan dan lebih tertarik kepada kuasa-kuasa lain, Allah-Allah lain, berhala-berhala, dan mereka dianggap lebih berkuasa dan lebih menarik. Kita umat beriman dipanggil oleh teks ini untuk tidak mengikuti dan hanyut dalam arus dunia yang cenderung menarik kita dari ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita. Dan ingatlah saudara-saudara, kalau kita ambil jalan di luar Tuhan, maka hasilnya, ujung-ujungnya adalah kehancuran saja. Itu kesaksian Alkitab buat kita. Sebab ketika orang melepaskan diri dari Tuhan dan orang mengikuti kehendaknya dan jalan-jalan yang dipilihnya sendiri, maka itu jalan-jalan di luar Tuhan itu adalah jalan-jalan menuju kepada kehancuran. Dan kita harus ingat itu. Saudara-saudara, kitab Ulangan sebenarnya merupakan sebuah kitab yang ditulis lama setelah Musa meninggal. Tetapi dengan menggambarkan Musa memberikan pidato dan wejangan ini kepada umat di sini tentang pentingnya mengasihi Allah yang hidup, maka orang-orang Israel di zaman setelah Musa, yaitu orang-orang yang sebenarnya sudah mengalami banyak kepahitan hidup, tantangan hidup. Dan saudara-saudara, orang Israel di zaman itu mengalami bermacam-macam kepahitan hidup, kehancuran. Mereka punya kerajaan yang disebut Israel Raya yang hebat, yang besar itu, kemudian terpecah dua menjadi kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan, dan berkembang kemudian masing-masing kerajaan tadi lalu dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan lain yang lebih besar, dan umat mereka dibawa ke pembuangan, termasuk pembuangan Babel. Dan dalam iman mereka
mereka bilang semua kepahitan itu adalah disebabkan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman pahit itu adalah akibat dari ketidaktaatan. Jadi lewat teks-teks ini, saudara-saudara, mereka mau ingatkan generasi yang hidup pada waktu itu untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan yang Musa bawakan, supaya taat kepada Tuhan dan belajar dari pengalaman masa lalu, pengalaman generasi-generasi dulu, belajar dari kepahitan-kepahitan mereka supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Jangan membiarkan kesombongan-kesombongan manusiawi kita merasuk hidup sehingga kita lupa kepada Tuhan dan berbalik kepada berhala-berhala, berhala-berhala yang sebenarnya Allah-Allah yang mati, dan akhirnya mengalami kehancuran yang pahit seperti orang-orang dulu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti halnya orang-orang Israel di zaman dulu, itu saya mau bicara yang zaman sekarang, itu saya mau masuk terlalu banyak ke politik. Kita pun hidup di dalam suatu dunia yang juga mengancam hidup beriman kita. Ada banyak hal yang bukan Tuhan yang kita pertuhankan dan menarik kita seperti Israel di zaman lampau. Walaupun kita rajin berdoa dan rajin beribadah, tadi diakui di dalam pengakuan iman, pesona dunia menarik kita, dan kita harus jujur mengaku betapa sering kita hanyut di dalam tarikan-tarikan dunia ini. Keluar dari iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan menceburkan diri kita di dalam kejahatan dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan norma-norma bermasyarakat. Ya, cara beragama kita cenderung terlalu formalistis, bagus dan sempurna di luar, bagus di ibadah, bagus di hafalan,

beda. Dan Tuhan marah itu, saudara-saudara. Tuhan sedih dan Tuhan marah, saudara-saudara. Kepada orang-orang orang Farisi di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kalian munafik semua, pakai baju imam yang panjang seperti dia punya nih, dengan jumbai-jumbai yang indah-indah. Kamu kalau berdoa panjang-panjang di pinggir-pinggir jalan, tetapi kamu makan hak janda-janda dan kamu berbuat banyak kejahatan. Itu kritik Yesus kepada kita semua juga yang beribadah dan beragama, beriman secara formalistis itu. Dan saya kira kita tidak mau dihardik oleh Yesus seperti itu. Dan karena itu kita jangan beragama secara formalistis lagi. Nama Tuhan jangan hanya penghias bibir saja, atau sampai di otak dihafal saja. Tapi Tuhan dan kehendaknya harus masuk di hati dan di hidup kita. Ini yang Musa mau bilang kepada orang Israel waktu dulu dan juga bagi kita sekarang ini. Musa bilang, Shema Israel, dengar Israel, dengar orang-orang Kristen di Maluku, di Ambon, di Maranatha, dan di mana saja firman ini didengar. Tuhanmu, Tuhan kita cuma satu, Esa. Sing banyak-banyak. Orang bilang ketumpung, orang Kristen pun Tuhan tiga sing, ketumpung Tuhan cuma satu, Tritunggal, Allah Bapa dan Roh, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu saja. Dan kita harus mengasihi Dia. Mengasihi bukan cuma di bibir, tetapi mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Untuk itu, saudara-saudara, buka hidup. Buka hidup untuk dikuasai oleh Tuhan dan kehendaknya. Supaya dimanapun kita berada, di dalam gereja maupun di luar gereja, di rumah, di pasar, di ojek, di bus, di pesawat terbang, di mana saja, di pagi hari dan di malam hari, kesadaran dan kasih kepada Tuhan itu biarlah membimbing kita, mengarahkan hidup kita, mengarahkan kata-kata kita, mengarahkan rencana-rencana kita dan pikiran-pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita, supaya semua itu memuliakan nama Tuhan dan membawa manfaat bagi dunia ini, bagi sesama manusia, dan bagi alam ciptaan. Jangan campur-campur Tuhan dan berhala, saudara-saudara. Dan jangan biarkan berhala-berhala itu menguasai hidupmu, baik berhala yang tradisional maupun berhala-berhala yang modern, buang, kuasa, dan macam-macam lagi. Jangan biarkan itu terjadi, saudara-saudara. Ada seorang ahli teologi yang bilang begini, hindari berhala, sebab berhala itu menuntut dari kita, menuntut dari kamu korban, darah. Sebaliknya Tuhan yang hidup, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Kristus justru mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya di salib di Golgota untuk memberi kepada kita hidup. Beda sama sekali. Dia menunjukkan cinta kasihnya penuh. Dan oleh karena itu kita bertanggung jawab.

itu. Saya salah sedikit lagi. Tapi saya mesti ingat, saudara-saudara, uang dan kuasa itu adalah pemberian Tuhan untuk kita gunakan uang untuk mengongkosi hidup kita, kebutuhan-kebutuhan kita, dan kuasa untuk melayani masyarakat yang kita pimpin. Mereka bukan Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita ikut ke sana, maka kita bisa korbankan banyak orang, orang lain, orang-orang yang kita anggap tidak berguna di altar berhala-berhala itu, dan rusak dunia ini, saudara-saudara. Itu bedanya. Sebab Tuhan, kasih kepada Tuhan akan membuat kita mampu, bukan untuk korbankan orang, tapi untuk mengasihi orang lain, khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang butuh bantuan. Sebab Tuhan bilang buat kita semua, apa yang kau lakukan buat orang-orang saudara-saudaramu yang kecil itu.

Demikian juga mengasihi Tuhan membuat kita mampu untuk mengasihi ciptaan yang lain. Sebab Tuhan menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain itu, yang bukan manusia itu, untuk ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah dunia ini, agar kita saling membantu, saling membangun jaringan kehidupan untuk hidup yang lebih bermutu di tengah-tengah dunia ini. Apakah saudara membaca beberapa hari yang lampau pengalaman 4 orang anak kecil yang penggayuh perahu dari Kisar ke Wetar, yang membawa cuma penggayuh 3 biji untuk penggayuh ke Wetar? Kalau satu capek, yang lain ambil. Tapi di tengah-tengah jalan, sing kuat penggayuh lai, sing bisa lai penggayuh, lalu lepas penggayuh dan istirahat, tunggu nasib. Tapi yang paling besar di antara mereka mulai berdoa, Tuhane kirim motor perketong, angka ketong bawa ke Wetar juga. Beberapa menit kemudian pertolongan itu datang, bukan dari motor yang mereka harapkan, tapi serombongan ikan lumba-lumba datang. Dan ikan-ikan ini membentuk formasi dan mendorong perahu itu sampai ke desa Kailihin di Wetar. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan jaringan kehidupan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, antara kita dengan ciptaan yang lain. Lumba-lumba tolong anak-anak untuk hidup. Binatang tolong kita untuk hidup. Binatang bukan tidak berharga. Tuhan ciptakan mereka untuk menjadi kita punya teman, untuk menjadi kita punya saudara, hidup bersama-sama, membantu, saling membantu, dan saling memelihara hidup. Itu maksud Tuhan yang kita kasihi itu. Kita mengasihi Dia, maka kita harus juga mengasihi sesama manusia, dan kita mengasihi juga ciptaan-ciptaan yang lain. Dan panggilan untuk kasih ini harus kita wariskan juga di dalam keluarga-keluarga kita. Di dalam Ecclesia Domestica yang kita bicarakan berminggu-minggu ini, gereja-gereja keluarga dan gereja-gereja rumah tangga. Sebab di dunia yang semakin modern ini, di mana kecenderungan untuk masing-masing sibuk untuk urus diri sendiri, dan gadget membuat kita semakin terasing satu kepada yang lain, maka nilai cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama harus kita ajarkan berulang-ulang. Firman ini bilang, ajar berulang-ulang kepada keluarga kita dan kepada anak-anak kita, supaya kita semua hidup dan anak-anak kita bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama manusia dan sesama makhluk. Supaya mereka sadar, khususnya anak-anak muda, saya lihat banyak anak muda ini sadar, supaya saudara-saudara, adik-adik, nyong-nyong, nona-nona sadar bahwa Tuhan ingin kita saling menghargai. Jadi kalau makan, buang plastik dan buang gelas plastik di jalan dan di air plastik,

kita harus sadar bahwa itu bertentangan dengan perintah Tuhan untuk mengasihi laut, air, tanah. Dan biarlah kita semua hidup, generasi-generasi muda kita semua hidup dengan cinta kasih yang tinggi kepada Tuhan dan cinta kasih yang tinggi kepada sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan yang lain, supaya Tuhan tersenyum melihat hidup kita dan hidup keluarga-keluarga kita. Tuhan berkati kita semua.

0: bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, masing-masing mengaku iman kita dan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Sekarang saya mengundang solois Nona Atira Salhuteru.
1: Selamat pagi.

Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita memberikan persembahan, terimalah anjuran ini. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada-Mulah segala dan dari tangan-Mulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawari 29 ayatnya yang ke-14b.

Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah persembahan kami sebagai tanda syukur kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah untuk pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Kita akan berdoa syafaat. Dan doa ini kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Untuk itu marilah kita tunduk sejenak. Kita masuk dalam saat hening. Lalu kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, sumber hidup dan sumber kekuatan kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaanmu, untuk berkatmu, untuk berbagai kemungkinan-kemungkinan hidup yang kau berikan bagi kami, dan untuk kesempatan kami berkumpul bersama memuji membesarkan namamu, mendengar firmanmu. Dan biarlah hati kami digerakkan oleh firmanmu untuk selalu ingat Tuhan, untuk selalu taat Tuhan, dan untuk selalu mengasihi sesama kami dan sesama ciptaan yang lain. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan semua orang yang berbahagia dan bersyukur karena berbagai hal-hal yang penuh sukses yang mereka alami di dalam hidup. Tiap-tiap kami datang dengan rasa syukur kami, dan secara khusus kami berdoa dan bersyukur bersama Yayasan Kemala Bhayangkari yang merayakan hari ulang tahun yayasan ini yang ke-46 hari Kamis yang lalu. Kiranya syukur mereka diterima oleh Tuhan, dan engkau menggunakan para pengurus yayasan ini untuk melaksanakan tugas-tugas sebaik mungkin, mendatangkan kebaikan di tengah-tengah organisasi mereka dan untuk banyak orang di sekitar. Kami berdoa juga bersama-sama dengan saudara-saudara yang menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit, yang Tuhan tahu gumulan-gumulan mereka, yang mereka naikkan di dalam hati mereka maupun yang disebutkan sekarang ini. Tuhan dengar doa mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh mujizat kesembuhan itu Engkau tumpangkan ke masing-masing mereka, supaya oleh berkat-Mu sendiri mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedih karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Banyak keluarga bersedih hati karena hal-hal ini, dan oleh karena itu kami mohon Tuhan kuatkan mereka. Biarlah di hari-hari penuh kepahitan ini mereka tahu Tuhan ada bersama-sama dengan mereka untuk menghibur dan menguatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami keretakan-keretakan dalam keluarga, di tempat kerja, di mana saja. Tuhan tolong mereka dengan Roh-Mu yang kudus untuk memulihkan hubungan-hubungan yang retak ini, supaya persahabatan dan persaudaraan bisa kembali dirajut. Untuk saudara-saudara yang berkekurangan, kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka, memberikan kesempatan-kesempatan baru yang terbuka agar mereka bisa memperoleh rezeki yang mencukupi. Tuhan tahu akhir-akhir ini harga-harga barang naik, dan oleh karena itu hidup menjadi semakin berat. Kami mohon Tuhan melihat kami semua, dan biarlah kami saling menopang, saling memberi bantuan agar supaya wajah-Mu
yang penuh cinta kasih itu mampu dinyatakan juga. Kami berdoa untuk semua keluarga kami yang bekerja mencari rezeki, untuk anak-anak kami yang masih kecil sampai yang sudah studi di perguruan-perguruan tinggi, untuk anak-anak yang sudah selesai melaksanakan ujian-ujian mereka dan mungkin masih bersiap-siap untuk melaksanakan ujian pada hari-hari yang akan datang. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami semua, dan biarlah kami mampu untuk terus hidup, memperoleh sukses, dan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mendatangkan sumbangan-sumbangan yang positif dalam hidup bermasyarakat, bergereja, dan berkeluarga. Kami berdoa untuk orang-orang yang bekerja mencari rezeki dengan berbagai cara, para pedagang kecil sampai menengah dan besar, untuk ibu-ibu yang papa lele, untuk para sopir, para pengojek, untuk orang-orang yang membersihkan jalan-jalan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menolong mereka semua agar supaya penghasilan mereka cukup. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja ini, ketua sinode dan seluruh stafnya. Kami berdoa juga untuk klasis Kota Ambon, ketua klasis dan staf bersama anggota MPK, para sekbid, para pegawai, jemaat-jemaat di klasis Kota Ambon di USU yang baru ini. Kami berdoa untuk semua orang yang terlibat di dalam ibadah hari ini, para pelayan liturgi, majelis jemaat yang melayani dari silo bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound, pengisi pujian, kolektanto agama, security, pimpinan, dan staf RRI yang juga bertugas menyebarkan firman-Mu kemana saja. Tuhan berkati kami semua, dan biarlah firman-Mu senantiasa hidup di dalam hati dan hidup kami, dan kasih setia-Mu bisa kami aktakan juga di dalam hari-hari hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah keluarga-keluarga kami supaya menjadi gereja-gereja kecil yang selalu mewariskan nilai-nilai iman kepada seluruh anggota keluarga, anak-anak, supaya mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang hormat kepada Tuhan dan yang hidupnya membawa manfaat bagi banyak orang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengenal kami semua, nama-nama kami, nama-nama keluarga-keluarga kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, cita-cita kami, tapi juga gumulan-gumulan kami, bahkan ketakutan-ketakutan kami. Dan kami bawa semua itu ke hadapan Tuhan dengan mohon Tuhan mendengar dan menjawab kami sesuai kehendak-Mu. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Saudara-saudara jemaat kekasih-kekasih Kristus, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan dan percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu.

Sekarang saudara-saudara jemaat, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat semua hari ini dan sampai selama-lamanya.

0: Pendengar, demikian ibadah Minggu pagi yang kami siarkan untuk Anda langsung dari Gereja Maranatha, Kota Ambon. Selamat menikmati hari Minggu Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mewakili kru siaran luar, saya Hinje Peters, Ricky dan juga Samsul, mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Hence dan pendengar. Demikian sajian kami untuk Anda ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Maranatha Ambon di sajian hari ini, pendengar, Minggu 10 Mei 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda kembali, Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: luar sana ya, dan memang sudah beberapa hari ini hujan. Kita memang ada juga di musim penghujan saat ini. Tetap jaga kesehatan Anda pendengar, karena hal itu adalah hal yang penting untuk Anda yang mana juga sempat terdampak akibat hujan.
1: Jika
0: longsor,
1: Anda
0: ya, di beberapa saat lalu juga kita sempat membaca informasi yang beredar bahwa terkait dengan longsor yang terjadi di wilayah kota Ambon. Semoga saja ke depan kita semuanya dalam keadaan yang dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Terima kasih pendengar kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini ya. Kita akan hampir tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan ke depan Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain ya, hingga sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nikmati suasana hari Minggu Anda di 10 Mei saat ini. Walaupun di luar sana cuaca hujan, kadang juga reda, tapi ya kita nikmati aja, karena segala sesuatu ada masanya atau juga ada waktunya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mendorong optimalisasi potensi pangan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Maluku. Ia menegaskan, hasil laut, sagu dan produk pertanian lokal harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga media untuk menyukseskan program ini. Kerjasama lintas sektor dianggap kunci utama untuk mengatasi hambatan distribusi di wilayah kepulauan yang memiliki akses logistik cukup menantang.
0: Sekian Cek Fakta.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, melugu siang ini sampai nanti di sore hari, Anda bakal ditemenin oleh saya. Bersama saya Rivaldi tentunya di hari ini, hari Minggu ya. Ya, dari Budi Doremi dengan satu hari yang cerah. Hari ini, siang hari ini cuacanya tidak mendukung ya, karena hujan mengguyur kota Ambon. Selamat siang saja untuk Anda semua di siang hari ini yang lagi beraktivitas. Sama seperti saya, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang lagi liburan, mungkin liburannya di rumah aja ya, mager, atau mungkin quality time bersama dengan keluarga tercinta.

Pendengar, apakah Anda tahu? Ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, selamat siang saja untuk Anda pendengar di luar sana yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan ya, di outdoor ini hati-hati aja karena cuacanya nggak mendukung pendengar. Informasi buat Anda, ya, mengenai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait akan mendorong penguatan kredit program perumahan KPP atau KUR Perumahan. Tujuannya ini untuk memperluas akses pembiayaan pembangunan perumahan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. Menurut Ara, panggilan akrabnya, kebijakan ini penting untuk memastikan program perumahan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ara menegaskan akses pembiayaan yang lebih luas akan membuka peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga lanjut dia pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui berbagai skema seperti KPP. Dan menurut Menteri, pelonggaran giro wajib minimum oleh Bank Indonesia berdampak positif terhadap fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

Ya baik pendengar, jemaah calon haji gelombang kedua 2026 diminta untuk cukup beristirahat selama penerbangan ke Tanah Suci. Demikian disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak di Asrama Haji Medan Jumat 8 Mei 2026. Ini karena jemaah gelombang kedua akan langsung melakukan ibadah umroh haji wajib setibanya di Arab Saudi. Mereka juga telah diminta mengenakan pakaian ihram sejak berada di pesawat. Ini karena jemaah haji gelombang kedua akan langsung menuju Mekah untuk meletakkan umroh wajib setelah mendarat di Jeddah. Menurut Dhanil, kondisi tersebut berpotensi menguras lebih banyak tenaga jemaah. Karena itu, Wamenhaj meminta jemaah mengurangi aktivitas yang tidak penting selama penerbangan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Anda mendengar kalimat bijak? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Bill Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan Profesor Pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Ya baik, mendengar dari Anggis Devaki dengan Kisah Tanpa Dirimu. Dan baik, kali ini di figur yang menginspirasi, saya akan kasih beberapa satu profil berikut ini yang dapat menginspirasi Anda pendengar. Kali ini saya angkat mengenai pelatih sepak bola dunia Carlo Ancelotti. Dan pendengar, Carlo Ancelotti adalah salah satu pelatih sepak bola paling sukses dan juga dihormati di dunia. Lahir di Reggiolo, Italia pada 10 Juni 1959. Ancelotti dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun hubungan dengan para pemainnya. Karirnya di dunia sepak bola dimulai sebagai pemain sebelum akhirnya menjadi pelatih legendaris yang memenangkan berbagai gelar bergengsi di Eropa. Nah, sebagai pemain, Carlo Ancelotti pernah berposisi sebagai gelandang dan juga bermain untuk klub-klub besar di Italia seperti AS Roma dan juga AC Milan. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan yang bagus dan juga kemampuan mengatur tempo pertandingan. Bersama AC Milan, Ancelotti meraih berbagai trofi domestik maupun Eropa, termasuk gelar Champions, ya, Liga Champions yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik pada masanya. Setelah pensiun sebagai pemain, Ancelotti memulai karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih tim nasional Italia. Pengalaman tersebut menjadi fondasi penting sebelum ia menangani klub-klub besar Eropa. Ia mulai dikenal luas ketika melatih AC Milan pada awal tahun 2000-an dan berhasil membawa klub tersebut kembali berjaya di kompetisi Eropa. Nah, pendengar, bersama AC Milan, Carlo Ancelotti sukses memenangkan 2 gelar UEFA Champions pada tahun 2003 dan juga 2007. Gaya kepelatihannya yang fleksibel membuat banyak pemain merasa nyaman berkembang di bawah arahannya. Ia juga dikenal piawai dalam menyusun strategi dan mampu menyesuaikan taktik dengan kekuatan tim yang dimiliki. Nah, kesuksesan Ancelotti tidak hanya terjadi di Italia. Ia kemudian melatih berbagai klub elit Eropa seperti Chelsea FC, Paris Saint-Germain FC, FC Bayern Munchen, dan Real Madrid CF, ya. Dan di setiap klub yang ditanganinya, Ancelotti selalu mampu memberikan pengaruh besar baik dalam prestasi maupun pengembangan mental dan juga prestasi pemain.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, adalah buku yang ditulis oleh Daniel Kahneman, seorang psikolog dan penerima Nobel Ekonomi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Buku yang membahas dua sistem pemikiran yang berbeda yang mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia. Sistem pertama, Fast Think. Sistem ini adalah mode berpikir yang cepat, otomatis, dan intuitif. Terjadi tanpa usaha sadar dan cepat dalam mengambil keputusan. Sistem ini lebih emosional, intuitif, dan seringkali rentan terhadap bias dan kesalahan. Sistem 2, Slow Thinking. Sistem ini adalah mode berpikir yang lambat, reflektif, dan lebih rasional. Ini melibatkan pemikiran analitis, evaluatif, dan memerlukan usaha sadar. Sistem ini digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam dan analisis lebih mendalam. Buku ini membahas bagaimana interaksi antara kedua sistem berpengaruh pada pengambilan keputusan dan evaluasi, serta bagaimana bias dan kesalahan berpikir dapat mempengaruhi proses ini. Kahneman juga menjelaskan konsep-konsep seperti overconfidence, framing, dan heuristik yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk membantu pembaca memahami cara kerja pikiran manusia dan bagaimana kita lebih baik dalam membuat keputusan dengan menyadari kecenderungan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemikiran kita. Demikian esensi buku, Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, dari RRI untuk Indonesia.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Iya baik, pendengar. Saya masih bahas mengenai satu public figure ini yang menginspirasi mengenai pelatih sepak bola dunia Carlo Ancelotti. Baik. Ya. Baik pendengar, saat melatih Chelsea, Ancelotti berhasil membawa klub asal Inggris tersebut meraih gelar Liga Inggris dan Piala FA dalam satu musim. Ia dikenal mampu menggabungkan permainan menyerang dengan keseimbangan pertahanan yang solid. Para pemain Chelsea kala itu juga memuji pendekatan Ancelotti yang santai namun tetap disiplin. Di Paris Saint-Germain, Ancelotti berperan penting dalam membangun fondasi kesuksesan klub di era modern. Ia membantu PSG menjadi kekuatan baru di sepak bola Prancis dengan memenangkan gelar 3 dengan memenangkan gelar Liga Domestik. Keberhasilannya di Prancis semakin membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih kelas dunia. Nah, karir Ancelotti semakin gemilang saat menangani Real Madrid. Bersama klub raksasa Spanyol tersebut, ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions ke-10 atau La Decima yang sangat bersejarah di klub. Prestasi itu membuat namanya semakin dikenal oleh para pendukung Real Madrid dan juga dunia sepak bola internasional. Salah satu kelebihan terbesar Carlo Ancelotti adalah kemampuannya mengelola pemain bintang yang mampu menjaga keharmonisan ruang ganti dan membuat para pemain merasa dihargai. Sikapnya yang tenang di pinggir lapangan sering menjadi ciri khas yang membedakannya dari banyak pelatih lain yang lebih emosional. Hingga kini, Carlo Ancelotti tetap dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Dengan pengalaman panjang, koleksi trofi yang luar biasa, serta kepribadian yang rendah hati, ia menjadi inspirasi bagi banyak pelatih muda dan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Namun, akan selalu dikenang sebagai sosok yang membawa elegansi, ketenangan, dan kemenangan dalam dunia sepak bola modern.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal juga
1: tuh. Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Lia Nadea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Meksiko City. Dan Pop Meksiko, mana akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Moful, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Tapi Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

musim hujan telah tiba. Mari kita jaga kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit kronis. Saat hujan turun, pastikan untuk tetap hangat dan kering. Hindari genangan air untuk mencegah penyakit seperti demam berdarah dan leptospirosis. Konsumsi makanan bergizi dan minum air yang cukup agar daya tahan tubuh tetap kuat. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, terutama setelah beraktivitas di luar. Jika Anda merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, kesehatan Anda adalah prioritas utama.

Ya baik pendengar, dari Adrian Khalif untuk Anda semua. Dan informasi menarik saya kasih untuk Anda pendengar. Menteri Pemuda dan juga Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Erick menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaga pengelola dana pendidikan juga telah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Dan Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026. Kegiatan tingkat Asia Tenggara tersebut menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga.

merupakan daerah kepulauan yang kaya akan hasil alam, terutama laut, yang diantaranya yaitu kerang mutiara. Salah satu industri kecil yang cukup berkembang adalah industri kerajinan dari kulit kerang mutiara. Kulit kerang mutiara dimanfaatkan dan diolah sebagai kerajinan yang bernilai seni tinggi. Merupakan salah satu ciri khas dari daerah Maluku, kerang mutiara menjadi salah satu pilihan cinderamata yang cukup diminati oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Kerang, selain dikonsumsi, kerang juga menghasilkan mutiara dan sering dibuat menjadi perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan hiasan dinding dan berbagai aksesoris.

Ya baik, pendengar. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan pekerja migran pada sidang pleno Second International Migration Review Forum 2026. Hal tersebut dikumandangkan langsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada hari Jumat kemarin. Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, mengaku komitmen tersebut disampaikan melalui Explanation of Vote, tepatnya sesaat setelah Progress Declaration diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB. Dan Indonesia mendukung penuh Progress Declaration sebagai acuan tata kelola migrasi global periode 2026-2030 dalam kerangka Global Compact for Safe. Indonesia juga mendukung penuh Progress Declaration tanpa reservasi. Dan Rinardi menjelaskan bahwa Explanation of Vote tersebut, Indonesia menyampaikan 3 poin utama ya. Pertama, dukungan penuh terhadap Progress Declaration tanpa pengecualian. Kedua, pengakuan setiap negara memiliki realitas migrasi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang saling menghormati dan juga setara. Ketiga, pentingnya menjaga semangat kerjasama antara negara asal, transit, dan juga tujuan.

hujan sering disertai dengan kabut tebal yang dapat mengganggu aktivitas kita. Berikut beberapa tips untuk menghadapi kabut dengan aman. Pertama, jika Anda harus berkendaraan, nyalakan lampu utama dan lampu kabut, bukan lampu jauh. Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Kedua, gunakan wiper dan defroster untuk menjaga kaca mobil tetap bersih dan bebas dari embun. Jika jarak pandang sangat terbatas, cari tempat aman untuk berhenti dan tunggu hingga kabut reda. Ketiga, jika Anda pejalan kaki, gunakan pakaian dengan warna mencolok dan berhati-hatilah saat menyeberang jalan. Pastikan Anda terlihat oleh pengendara. Empat, selalu pantau informasi cuaca dan hindari bepergian jika kabut sangat tebal. Keselamatan Anda adalah yang utama. Tetap waspada dan jaga keselamatan Anda di jalan.

Kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Maluku terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, sebanyak 106 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi di berbagai titik atau mencapai 55,21% dari total potensi 192 unit yang direncanakan. Data tersebut dipaparkan Gubernur saat membuka sosialisasi program MBG bersama komunitas di kantor Gubernur Maluku. Ia merincikan, program ini telah menjangkau 222.640 siswa atau sekitar 45,54% dari total target, serta mencakup 19.000 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Maluku. Selain pemenuhan gizi, program strategis nasional ini juga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Tercatat sekitar 14.075 relawan dan tenaga kerja terlibat dalam rantai operasional MBG yang dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat serta memperkuat peran UMKM di daerah. Terkait standar keamanan pangan, Gubernur pastikan 69 unit SPPG telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi dan sistem pengolahan limbah yang memadai. Sementara itu, 37 unit lainnya dalam proses pemenuhan standar demi menjamin kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
0: Sekian Cek Fakta.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Vocal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya baik yang mendengar. Nah untuk informasi buat Anda ya, cuaca kurang mendukung di hari ini ya. Jadi yang mungkin rumahnya di gunung atau di perbukitan ya, ini hati-hati karena rawan longsor. Informasi menarik untuk Anda mendengar mengenai Wali Kota Ambon Bodi Winuwatimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul tingginya resiko keselamatan akibat potensi pergerakan tanah saat cuaca ekstrim melanda. Larangan membangun rumah di perbukitan ini juga dipicu oleh kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya curah hujan yang sering menyebabkan longsor secara tiba-tiba di titik rawan. Dan wali kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Bodewin kepada wartawan usai meninjau lokasi longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau pada Sabtu 9 Mei 2026 menekankan, setiap pembangunan di wilayah perbukitan seharusnya melalui kajian yang sangat matang agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Pemerintah Kota Ambon kini tengah mempertimbangkan evaluasi kebijakan terkait pemanfaatan lahan di perbukitan sebagai kawasan hunian. Harapannya masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga tata ruang demi menciptakan lingkungan tinggal yang aman dari ancaman bencana hidrometeorologi.

RRI dengan esensi buku. Buku Perjalanan Menuju Pulang mengisahkan perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita. Ada juga surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi Lala Bohang dan Lara Nuberg. Sejarawan dan penulis Indo-Belanda membawa pembaca ke dalam penjelajahan batin yang bermakna. Lala Bohang adalah gadis kelahiran Sulawesi, kini bersama Lara Nuberg berhasil menerbitkan buku fiksi dan sastra yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang dan diterbitkan Agustus 2021. Lulusan Universitas Parahyangan bekerja sebagai stylist. Selain menjadi ilustrator dan penulis, Lala menceritakan tentang arti dari sebuah perjalanan menuju pulang yang sebenarnya. Bahwa dalam hidup, manusia tetap butuh tempat untuk pulang. Bisa jadi kisah kehidupan ini terkait keberadaan Belanda selama 350 tahun di Indonesia, yang meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini, Lala dan Lara. Tulisan mereka membahas penelusuran nenek moyangnya dan dalam upaya pencarian identitas diri. Buku memoir setebal 170 halaman ini dibuka dengan lini masa yang menampilkan rangkuman sejarah Indonesia Belanda, mencakup peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di Nusantara, lalu mengerucut mencapai garis keturunan Lara dan Lala. Penelusuran masa lalu perempuan di keluarga terlihat jelas betapa besarnya pengaruh garis keturunan dan pengalaman hidup nenek buyut dalam sebuah keluarga. Hal tersebut punya peran dan pengaruh besar dalam pembentukan tradisi hingga kebiasaan keseharian. Yang menarik dari memoir ini adalah cara Lala dan Lara memandang pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah tidak semestinya dihafal dan dipelajari dengan cara kaku, karena banyak aspek dan sudut pandang yang lebih luas dan bisa digali dari sebuah sejarah. Sebab sejarah masa lalu ada garis penting yang bisa kita tarik untuk menjalani masa kini dengan lebih utuh. Di buku ini ada sisipan resep makanan yang paling berkesan di keluarga Lala dan Lara, dengan makanan menjadi sebuah bentuk bahasa cinta sendiri dalam sebuah keluarga. Lala dan Lara berbagi cerita soal asal-usul keluarga mereka serta sudut pandang mereka tentang pencarian jati diri dan identitas diri. Seakan kita membaca buku harian sahabat. Tukar-menukar surat antara Lara dan Lala, ada semacam perasaan nostalgia yang hangat dan nyaman. Buku memoir ini sangat menghangatkan hati. Perjalanan Menuju Pulang menjadi bacaan yang memberikan berbagai wawasan baru soal mempelajari sejarah, membentuk sudut pandang soal identitas diri serta cara bersikap dalam menjalani kehidupan, hingga mencari makna kehidupan yang menjadi bagian dari proses belajar seumur hidup. Serta kembali mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan latar belakang keluarga dalam membentuk jati diri kita saat ini, hingga kita sadar akan perjalanan menuju pulang. Karya Lala Bohang dan Lara Nuberg. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alo Dokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Iya, baik pendengar, masih mengenai informasi dari Kota Ambon ya, mengenai longsor. Wali Kota Ambon Bu Lilin Watimena memberikan teguran keras kepada para pengembang perumahan agar tidak lepas tangan terhadap pemeliharaan prasarana umum. Ia menegaskan bahwa kerusakan fasilitas di kawasan perumahan yang belum diserah terimakan tetap menjadi kewajiban pihak pengembang. Hal ini disampaikan Bu Lilin merespons kejadian longsor yang merusak fasilitas di perumahan BTN Gadihu. Ia meminta agar para pengembang developer memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi terhadap keselamatan warga serta kualitas bangunan yang mereka pasarkan di Kota Ambon. Berdasarkan mekanisme yang berlaku, pemerintah daerah baru dapat mengambil alih pengelolaan prasarana apabila seluruh proses penyerahan aset secara resmi telah dilakukan. Selama proses tersebut belum selesai, maka segala perbaikan infrastruktur di dalamnya masih melekat pada tanggung jawab pengembang. Kejadian longsor di BTN Gadihu pun dijadikan momentum evaluasi bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengawasi proses pembangunan perumahan di Ambon. Wali Kota berharap para pengembang lebih mengedepankan aspek mitigasi bencana agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kawasan perumahan lainnya. Dan pendengar, tepat nanti di jam 3 saya ajak Anda untuk mengikuti Maluku Sepekan.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Perum Blok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat dalam kondisi aman. Stok pangan strategis seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng diproyeksikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Blok Maluku Maluku Utara Abdul Aziz menyampaikan bahwa stok beras medium saat ini mencapai 12.435 ton. Sementara itu, beras premium tercatat sebanyak 577 ton dan telah siap disalurkan. Seluruh stok beras yang ada tersimpan di sejumlah gudang bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara yang tersebar di Ambon, Tual, Somulaki hingga Kota Ternate Maluku Utara. Selain beras, bulog juga memiliki cadangan gula pasir dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tercatat stok gula pasir mencapai 74 ton dan minyak goreng sebanyak 937 ribu liter.
2: Nah, untuk stok beras ini memang kemarin juga sempat ditinjau oleh anggota DPR RI dari pusat menyaksikan langsung di gudang. Itu yang betul-betul bahwa stok kita saat ini itu cukup untuk tersedia selama 5 atau bulan ke depan ketahanan stok kita. Jadi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir masalah ketersediaan stok.
1: Abdul Aziz menegaskan seluruh stok bapok yang tersedia mampu memenuhi permintaan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Bulog berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran distribusi bahan pokok. Ia menambahkan pihaknya juga telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan ke depan, di mana langkah ini termasuk mewaspadai dampak fenomena El Nino terhadap produksi pangan nasional.
3: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang wajib naik kelas. Melalui momentum rapat pimpinan Provinsi Kamar Dagang dan Industri atau Rapimprov Kadin Maluku, Gubernur meminta organisasi pengusaha tersebut menjadi motor penggerak dalam pembinaan dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal. Diakui sektor UMKM memiliki kontribusi paling besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia termasuk di Maluku. Oleh karena itu, perhatian serius dalam hal daya saing menjadi kunci agar produk-produk lokal mampu berkompetisi di pasar yang lebih luas. Selain penguatan kapasitas usaha, pemerintah Provinsi Maluku kini tengah fokus mendorong proyek strategis berupa pembangunan kawasan pelabuhan terpadu. Infrastruktur logistik ini dinilai sangat vital bagi Maluku sebagai daerah kepulauan untuk memotong jalur distribusi yang panjang.
4: Yang besar misalnya kepada otoritas pengaman laut dan pantai kita kan sangat panjang dan lautan kita sangat luas. Tetapi paling kurang setiap regulasi yang ada yang berlaku sebagai hukum positif hari itu harus ditegakkan force. Pelaku-pelaku usaha perikanan itu kan paling kurang memiliki apa namanya budaya mematuhi aturan. Kalau law enforcement-nya mah jera, tidak ada sanksi. Para pelaku-pelaku usaha ini kan profit oriented semua, mengincar keuntungan. Harap kepada pelaku usaha perikanan yang punya kesadaran moral untuk mematuhi aturan saja yang bisa kemudian kita harapkan gitu.
3: Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan pimpinan organisasi perangkat daerah untuk bersinergi menghadapi tantangan ekonomi global. Ia optimis dengan kerja keras dan konektivitas yang baik, Maluku mampu mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan daerah maju lainnya di Indonesia.
5: CV Papua Sejahtera gandeng BPJS berikan perlindungan kerja terhadap karyawan. Perlindungan yang diberikan meliputi kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, hingga tunjangan pensiun. Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Erianti Nurhayati mengatakan, CV Papua Sejahtera merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Kepulauan Kei, yakni Gota Supermarket dan Department Store serta Restoran. Dengan jumlah karyawan 150, di mana faktor kesejahteraan dan keselamatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemajuan dan perkembangan perusahaan. Olehnya itu, seluruh karyawan yang dipekerjakan wajib menjadi anggota BPJS sejak dinyatakan menjadi karyawan.
6: Untuk Gota Supermarket ini, semua karyawan begitu mendaftar, sudah diterima, itu langsung didaftarkan dengan BPJS Kesehatan, jadi tercover. Selain itu juga diikutsertakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sekitar 5 program ya, dari kecelakaan kerja, kerja, tunjangan kematian, jaminan pensiun, kesehatan, terus jaminan hari tua.
5: Erianti mengemukakan selain perlindungan melalui BPJS, secara internal CV Papua Sejahtera juga mewajibkan seluruh karyawan tergabung dalam kepesertaan sama rasa. Sebuah kebijakan perusahaan yang juga berfokus pada jaminan yang sama melalui sistem iuran selama masa aktif. Dampak positif dari kebijakan ini juga sudah dirasakan oleh para karyawan. Tidak hanya itu, fasilitas penunjang keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama. Sementara dari sisi penggajian, perusahaan CV Papua Sejahtera sejak berdiri pada tahun 2008 telah memberikan gaji UMR dan sistem kerja yang dinamis, serta tunjangan hari raya sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas peran strategis karyawan dalam menjalankan roda perusahaan. Erianti mengatakan sesuai prinsip yang dianut bahwa karyawan yang sejahtera adalah cerminan perusahaan yang sehat dan berkembang, sehingga pihaknya terus mengedepankan hal ini sebagai isu penting dalam setiap kesempatan. Ia berharap kehadiran CV Papua Sejahtera di Tanah Kei turut berkontribusi membangun daerah melalui penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.
1: Wali Kota Ambon Berwin Wati Mina secara resmi melepas 461 jemaah calon haji JCH asal Kota Ambon yang terbagi dalam dua kloter yakni kloter 24 dan kloter 26. Pelepasan berlangsung di Gedung Asari Al-Fatah Kota Ambon. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menegaskan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang membutuhkan kesiapan iman, kesabaran, dan juga keteguhan hati. Di mana setiap tahun, umat Islam dari seluruh dunia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dikatakan, setiap jemaah memiliki kondisi berbeda termasuk lansia yang membutuhkan pendampingan khusus. Oleh sebab itu, para jemaah diharapkan saling menjaga, membantu, dan memperkuat rasa persaudaraan selama di Tanah Suci Mekah. Menurutnya, jumlah jemaah tahun ini mencapai 461 orang dan pemerintah Kota Ambon berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan haji sebagai bagian dari pelayanan publik. Untuk dukungan tersebut, antara lain pemberian uang saku, fasilitas transportasi, serta bantuan kebutuhan dasar jemaah.
7: Harapan kita 461 orang pergi menaikkan pada haji ini pada waktunya mereka semua kembali dengan selamat. Bisa menaikkan pada haji dengan baik lalu kembali dengan segala baik.
1: Menutup sambutannya, Wati Mina mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah pada ratusan JCH, serta meminta para jemaah untuk mendoakan Kota Ambon agar tetap aman dan damai.
3: Proyek hilirisasi komoditas unggulan pala dan kelapa di Kabupaten Maluku Tengah kini resmi berjalan, menandai langkah strategis untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menegaskan proyek ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan momentum transformasi total sektor perkebunan. Ini merupakan bagian dari 13 proyek hilirisasi tahap kedua yang dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Cilacap, Jawa Tengah. Gubernur menyoroti ironi yang selama ini terjadi di Maluku. Maluku memiliki produksi kelapa yang melimpah menembus angka 100 ribu ton per tahun, serta ribuan ton pala berkualitas dunia. Namun sayangnya selama ini Maluku hanya menjadi penyuplai bahan mentah.
8: Masih pemerintah sebagai anggota DPR RI, kita justru diawasi oleh dari nanti sebagai gubernur dan belakangan juga sebagai wakil gubernur. Tahun 2020 memang menghadapi situasi yang tidak mudah sebenarnya. Dari output government jadi kan. Kalau memang ada yang punya persepsi seperti itu, tentang kelapanya justru merasa kita melompat sangat jauh, bergerak sangat.
3: Gubernur menambahkan hilirisasi merupakan kunci untuk melepaskan diri dari ketergantungan penjualan bahan mentah. Dengan adanya industri pengolahan di dalam daerah, harga jual komoditas akan terkerek naik, kemitraan dengan petani semakin kuat, dan yang terpenting lapangan kerja baru terbuka lebar. Keberhasilan investasi besar ini, lanjut Gubernur, sangat bergantung pada situasi sosial di lapangan. Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Ia pun memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian dan PT Perkebunan Nusantara yang telah memilih Maluku Tengah sebagai pengembangan industri hilir, namun harus memberikan catatan keras kepada pihak perusahaan terkait tanggung jawab sosial. Proyek ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan kemiskinan dan pengangguran di Maluku. Dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang masif, masyarakat diharapkan tidak lagi hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Groundbreaking di Desa Liang ini menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan ekonomi Maluku kini telah bergeser dari sekedar penyuplai mentah menjadi pusat pengolahan yang mandiri.
1: Pemerintah Kota Ambon menyerahkan uang saku sebesar 1 juta rupiah kepada setiap jemaah calon haji JCH asal Kota Ambon. Pemberian uang saku dilakukan kepada 461 JCH dalam acara silaturahmi dan pelepasan yang berlangsung di Gedung Asari Al-Fatah Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bode Gunawati Mina mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada para jamaah. Ia berharap uang saku ini dapat dimanfaatkan dengan baik selama menjalankan ibadah haji. Wati Mina juga berharap 461 jemaah dapat berangkat dan kembali dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Ia mengimbau para jemaah untuk menjaga kesehatan dengan pola makan teratur, istirahat yang cukup, dan dapat mempersiapkan diri secara fisik agar dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar.
9: Kepada semua jemaah calon haji, ya besarnya 1 juta per orang. Itu sebagai bukti kepedulian pemerintah kota kepada semua jamaah.
1: Sementara itu, salah satu JCH asal Kota Ambon, Ahmad Warsono Suparmin, menyampaikan harapannya agar seluruh jamaah diberikan kemudahan, terlebih sebagian besar JCH didominasi oleh lanjut usia. Ia juga berharap seluruh proses ibadah berjalan lancar dan para jamaah dapat kembali ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur.
3: Kapolda Maluku Dadang Hartanto menyoroti meningkatnya ancaman disinformasi di era digital sekaligus menekankan pentingnya peran dakwah digital dalam menjaga ketahanan moral masyarakat. Menurutnya, tantangan dakwah kini tidak lagi terbatas pada ruang konvensional tetapi telah bergeser ke ranah digital yang ditandai dengan arus informasi yang sangat cepat. Kondisi ini turut membuka peluang penyebaran hoax, provokasi, serta paham yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kapolda menegaskan dakwah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan sosial masyarakat. Ia juga melihat adanya kesamaan nilai antara tugas kepolisian dan dakwah, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
10: Tempat ini adalah tempat yang strategis dengan kekayaan alam, ada tambang, ada hutan, ada perkebunan, dan kemajuan ini adalah antar kedamaian. Keamanan dan kedamaian itu adalah kerjasama kita semua, Polri, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, yang harus bekerja sama dalam keamanan. Karena di dalam keamanan dan kedamaian, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas yang produktif.
3: Kapolda menilai sinergi antar aparat keamanan dan tokoh agama sangat penting dalam menjaga harmoni sosial di Maluku. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik sosial. Pengalaman konflik di Maluku harus menjadi pelajaran untuk memperkuat toleransi, moderasi, dan persaudaraan.
1: Wali Kota Ambon Bode Gunawati Mina memberikan respon serius terkait maraknya kasus bunuh diri yang terjadi di Jembatan Merah Putih JMP Kota Ambon. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli dan saling mengingatkan satu sama lain terutama di lingkungan keluarga. Dikatakan, JMP dibangun sebagai infrastruktur vital untuk mempercepat akses transportasi yang menghubungkan Desa Hatiwe Kecil di Kecamatan Sirimau dan Desa Rumah Tiga di Kecamatan Teluk Ambon. Ikon kebanggaan Kota Ambon ini seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan lokasi yang menyimpan kesan menakutkan bagi warga. Bodewin mengkhawatirkan adanya fenomena peniruan tindakan negatif jika pengawasan secara spiritual dan sosial tidak diperketat. Pemerintah Kota Ambon juga merasa khawatir citra JMP berubah menjadi tempat yang menyeramkan bagi pelintas.
11: Sesulit apapun hidup ini kita bisa mendapatkan jalan keluar. Jangan mengambil tindakan-tindakan yang merugikan pribadi, bahkan keluarga dan orang banyak. Nanti lama-lama orang takut ke JMP karena kalau itu tempat untuk mengakhiri hidup, padahal bukan. Ia mesti menjadi solusi bagi kita, bukan menjadi sesuatu yang malah menakutkan.
1: Terkait teknis pengamanan, Bodewin mengaku telah berkoordinasi intensif dengan pihak terkait dan Pemkot Ambon tetap proaktif melakukan pengawasan di lapangan sesuai kapasitas. Langkah nyata seperti pemasangan spanduk imbauan telah dilakukan sebagai bentuk peringatan visual bagi para pengguna jalan. Namun, Bodewin kembali menegaskan bahwa keamanan jembatan ini merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan peran bersama seluruh elemen masyarakat.
12: Kelompok sadar wisata Pokenaris memegang peranan penting usai suatu desa mendapatkan penghargaan sektor pariwisata. Tugasnya adalah mengembangkan potensi desa wisata dengan dan dibantu oleh seluruh warga masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi. Dikatakan perkembangan destinasi wisata suatu desa dipengaruhi oleh kerjasama seluruh warga masyarakatnya. Jika ingin maju, perangkat desa dan Pokdarwis harus memperdayakan seluruh sumber daya yang ada di desa untuk mendukung jalannya destinasi wisata tersebut. Pihaknya selaku pemerintah daerah hanya bisa mendampingi.
13: Harapannya itu peran aktif dari pemerintah Hoi dan Pokdarwis. Kami pemerintah kita fasilitasi ya. Sudah seperti begini, minimal mereka harus juga turut memblow up apa saja yang ada di potensinya. Jangan sampai sudah jadi pemenang, tapi kemudian itu hanya bertujuan untuk mencari award. Konsistensinya dan keberlanjutannya itu harus tetap diperhatikan.
12: Tofi berharap ke depan Pokdarwis di masing-masing desa bisa lebih inovatif, kreatif dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisatanya. Hal ini sangat penting karena menghasilkan efek domino kepada warga masyarakat di sekitar.
3: Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP kembali menggelontorkan program bagi daerah-daerah di wilayah perbatasan Indonesia termasuk di Provinsi Maluku. Setelah sebelumnya program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan, BNPP kembali menggulirkan program bantuan pembangunan listrik tenaga surya atau PLTS di wilayah perbatasan tahun 2026. Program ini difokuskan pada survei pembangunan PLTS terpadu dan pemasangan 90 unit rooftop on grid di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T khususnya Provinsi Kalimantan Utara dan Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Pemprov Maluku Kasrul Sela mengungkapkan, Pemprov telah menindaklanjuti persiapan program bantuan PLTS di wilayah perbatasan
14: dengan masih tantangannya berbeda dengan provinsi yang berbeda. Kita kurang lebih ada 1.340 pulau. Jadi tantangannya pasti berbeda.
3: Nah, salah satu program bantuan PLTS di wilayah perbatasan ini menurut Kasrul merupakan bagian dari upaya peningkatan energi baru dan terbarukan dan penyediaan listrik di pulau-pulau terpencil. Untuk Provinsi Maluku terdapat 5 daerah yang memiliki wilayah perbatasan yakni Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Tanimbar, Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Namun, untuk program bantuan PLTS di wilayah perbatasan, Pemprov Maluku telah sepakat untuk mendorong Kabupaten Aru sebagai lokasi program yang dibiayai oleh pemerintah pusat tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru guna menyiapkan lahan yang nantinya menjadi pembangunan rumah produksi dan panel surya. Kasrul menegaskan pemerintah provinsi akan responsif terhadap setiap program yang digelontorkan pemerintah pusat di tengah keterbatasan keuangan daerah dengan tujuan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Maluku.
15: Jalan, berapa banyak sih sebenarnya jalan kabupaten, kota, dan provinsi awalnya, berapa yang rusak, berapa yang baik, berapa yang butuh dikerjakan sih.
16: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cuandah, memastikan kesiapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang tingkat provinsi yang akan digelar pada 7 Mei 2026 mendatang. Guna menetapkan agenda strategis tersebut, Gubernur Sherly Cuandah menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah yang digelar di Sofivi Selasa siang. Rapat ini dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Fokus utama pertemuan adalah menyamakan data infrastruktur, khususnya terkait kondisi jalan dan jembatan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Ia mengingatkan agar tidak hanya jalan yang diperhatikan, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti jembatan.
15: Kita mau menyamakan data-data jalan. Oh, by the way, tadi baru jalan, kurang jembatan. Ingatin jembatan. Jalan, berapa banyak sih sebenarnya jalan kabupaten, kota, dan provinsi awalnya? Berapa yang rusak, berapa yang baik, berapa yang butuh dikerjakan sih?
16: Musrembang yang akan digelar 2 hari ke depan itu rencananya akan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sebanyak 10 kabupaten dan kota diminta untuk membawa dan memaparkan data lengkap terkait kondisi infrastruktur di daerah masing-masing. Melalui forum ini, pemerintah provinsi ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai status jalan, baik jalan kabupaten, kota, maupun jalan provinsi, termasuk tingkat kerusakannya. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Selain itu, pemerintah juga akan merumuskan skema pekerjaan yang lebih terarah dan terukur, agar target pembangunan dapat dicapai secara bertahap hingga tahun 2030. Gubernur Sherly menegaskan, penyelesaian persoalan infrastruktur jalan menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan bersama antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
15: Sehingga kita punya data yang tepat, ruas kabupaten kota dan provinsi, berapa banyak kilometer yang masih menjadi PR kita yang targetnya kita bisa selesaikan sampai dengan 2030.
16: Rapat persiapan ini turut dihadiri Kepala Bapeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Isman Irianto Jafar. Pemerintah provinsi Provinsi Maluku Utara berharap melalui Musrembang mendatang, perencanaan pembangunan dapat lebih terintegrasi berbasis data dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya dalam peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
1: Anggota DPD RI Dapil Maluku Bisri Asyidi Kelatukonsina melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Barat guna menyerap langsung aspirasi masyarakat. Kunjungan ini difokuskan pada identifikasi berbagai hambatan yang selama ini memperlambat percepatan pembangunan di Kabupaten bertajuk Sakamisi Nusa tersebut. Dalam agenda itu, Bisri menyoroti pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi agar pemberdayaan aparatur sipil negara ASN berjalan optimal. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran kerap menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain isu birokrasi, penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian mengingat besarnya potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan. Di sisi lain, SBB memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan Maluku yang didukung oleh luasnya lahan persawahan yang dikelola secara profesional. Dikatakan, dalam pertemuan bersama Bupati dan Sekretaris Daerah, dibahas pula usulan percepatan pemekaran dusun menjadi desa administratif untuk mengurangi keterisolasian wilayah. Namun, langkah tersebut harus tetap selaras dengan perlindungan terhadap hak administratif negeri adat yang telah ada.
17: Kita bicara tentang meritokrasi di sini, apa yang menjadi hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan dan memastikan kesejahteraan daripada ASN yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Ya, memang di tengah efisiensi banyak sekali hal yang menghambat. Ya, ini kita coba datang untuk menyerap apa yang kita bisa kita lakukan. Yang kedua menyangkut dengan tata ruang.
1: Lebih lanjut, Latukonsina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah termasuk kalangan akademisi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pakar, dan masyarakat akan menghasilkan arah kebijakan yang tepat bagi kemajuan Seram Bagian Barat.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku saat ini sedang melakukan identifikasi ulang terhadap ribuan kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Identifikasi dilakukan mengingat pada tahun 2025 kemarin, tercatat sebanyak 327 ribu kendaraan bermotor yang beroperasi di Maluku belum melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah daerah. Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Jalaluddin Salam Pesi, mengungkapkan sampai dengan penghujung tahun 2025, masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Namun, untuk mencari penyebab berkurangnya semangat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di tahun kemarin tentu harus dikaji secara komprehensif. Menurutnya, jika tunggakan pajak terjadi karena tidak ada kemauan masyarakat dalam membayar pajak, maka hal ini merupakan upaya bersama dengan melibatkan Satlantas dalam melakukan sweeping. Sweeping secara rutin menjadi tindakan penting yang harus dilakukan Satlantas dan petugas Samsat pada masing-masing kabupaten dan kota guna mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak.
18: Yang mana fasilitas-fasilitas itu

0: dropshipping itu dibantu oleh pemerintah setempat, terutama teman-teman dari Dirlantas ya, dan di setiap kantor kita itu ada teman-teman dari Jasa Raharja yang selalu menemani dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah kita. Jadi teman-teman dari Jasa Raharja berada di 12 kabupaten kota, 11 kabupaten kota di 12 UPD kita, demikian juga teman-teman dari kepolisian sih.
1: Salam Pesi menegaskan dari sisi inovasi untuk mendorong kepatuhan membayar pajak, Bapenda akan melakukan pembebasan denda pajak menjelang HUT Proklamasi dan HUT Provinsi Maluku di bulan Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu, Bapenda bersama Jasa Raharja sementara mendorong untuk adanya undian berhadiah, di mana Jasa Raharja akan menyiapkan emas 1-15 gram kepada wajib pajak yang taat dan patuh dalam 5 tahun berturut-turut secara rutin membayar pajak dan akan mendapat undian. Bagi masyarakat yang membayar pajak sebelum jatuh tempo atau mendahului itu di tahun berjalan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan undian pula. Ini strategi yang sementara didorong untuk memperkecil potensi kendaraan yang tidak membayar pajak.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuat terobosan dalam tata kelola pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Cowanda dan Wakil Gubernur Sarbin Zehe, diluncurkan kontrak payung konstruksi untuk pembangunan Jalan Lapen serta program 1200 rumah tidak layak huni atau RTLH. Peluncuran ini berlangsung di Desa Payahi, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu siang. Peluncuran kontrak payung ini dihadiri sejumlah pejabat penting, diantaranya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP Setia Budi Arjanta, unsur Forkopimda seperti Wakapolda Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Rem 152 Babula serta didampingi Sekretaris Daerah Samsudin Akadir. Gubernur Sherly Cowanda dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam inovasi pengadaan ini. Ia menegaskan, kontrak payung bertujuan memastikan penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
3: Di Indonesia yang melaksanakan kontrak payung di jasa konstruksi. Tujuannya satu, sesuai dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa setiap rupiah APBD wajib dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara.
2: Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yakni 34% pada tahun 2025 dan 19% pada kuartal pertama 2026, Gubernur Sherly mengakui bahwa pemerataan ekonomi di Maluku Utara masih menjadi tantangan. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah keterbatasan konektivitas antar wilayah, infrastruktur jalan dan jembatan yang belum merata menghambat distribusi ekonomi. Data pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan, dari total sekitar 1.000 km ruas jalan provinsi, baru 450 km yang terselesaikan selama 26 tahun, sementara 550 km sisanya masih dalam kondisi rusak dan menjadi pekerjaan rumah besar yang ditargetkan tuntas dalam 5 tahun ke depan. Melalui skema kontrak payung yang dikembangkan bersama LKPP, pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi anggaran hingga 35%. Strategi ini juga mengubah pendekatan pembangunan jalan dari sebelumnya dominan hot mix menjadi lapen yang lebih terjangkau.
3: Hot mix itu 1 kilo 7-8 miliar per kilo. Kita putuskan untuk sisa jalan 550, 90% akan kita lakukan lapen.
2: Dengan kebijakan ini, pemerintah optimistis percepatan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan lebih luas dan merata, sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Selain jalan, program 1200 RTLH juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor perumahan layak huni. Gubernur Sherly berharap inovasi kontrak payung ini menjadi model nasional dalam pengadaan konstruksi yang efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
4: Pastor Paroki Bombay Anselmus Amo MSC bersama perangkat Ohoy membentuk MATU atau sesi akan beberapa tindakan selama masa Paskah 2026 sepanjang akhir Februari hingga awal April. Namun setelah dilihat hasilnya sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, atas permintaan pemerintah Ohoy, penggunaan sesi tersebut dilanjutkan. Kepada RRI, Pastor Amo menjelaskan sesi tindakan ini meliputi pencurian, miras, mabuk-mabukan, serta pencurian hasil kebun.
5: Di budaya juga ada unsur sasi yang juga ada unsur pantang di sana kan, itu melarang untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu juga gitu kan, seperti orang sasi kelapa misalnya. Dan saya melihat bahwa ini ada korelasi yang saling terkait, bisa diintegrasikan juga dengan pantang dan puasa ini. Sepertinya ini ada hal baik yang bisa diangkat. Kita rupanya perlu juga untuk membatasi hal-hal tertentu yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam arti pantang itu ya, kita masukkan dari sisi adatnya, budaya itu ada sasi. Tiga hal ini ya, miras dan mabuk-mabukan, pencurian dan judi, itu tiga ini. Jadi kita sasi tiga hal ini.
4: Pastor Amo menjelaskan usai sasi atau matu dalam masa pasca dicabut, OI Bombay melanjutkan hal tersebut dengan terus melakukan sasi pada beberapa tindakan, yakni miras, mabuk-mabukan, pencurian hasil kebun, hingga keperselingkuhan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak gereja maupun tetua adat yang ada di OI Bombay.
5: OI Bombay itu dia melanjutkan, begitu lepasnya dari gereja punya, melanjutkan untuk sasi terkait dengan pencurian hasil hutan, lalu sasi terkait dengan miras juga mabuk-mabukan, sasi juga terkait dengan pengrusakan pipa air minum, dan ada satu lagi sasi terkait dengan perselingkuhan. Dan itu ya menurut Bapak Pejabat Kepala OI, dan itu mengikat juga yang orang Bombay yang ada di luar itu juga kan, yang tidak tinggal di Bombay.
4: Terkait sanksi yang akan ditanggung, menurut Pastor Amo, semua dikembalikan kepada pengaturan adat yang sudah disepakati bersama warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sasi, tindakan ini dapat lebih meminimalisir dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan lebih bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi ke depannya.
6: Demikian Dinamika Maluku Sepekan hari ini. Sampai jumpa.

setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Oke okay, teman, oke okay, pendengar ya, dari Syakira dengan waka-waka informasi Pildun ya untuk Anda. Kali ini saya akan berbicara sedikit, informasi sedikit buat Anda yang belum mengetahui tentang apa itu sepatu emas di ajang World Cup 2000, ajang Piala Dunia ya, FIFA World Cup. Nah, pendengar, penghargaan sepatu emas di ajang FIFA World Cup diberikan kepada pemain yang berhasil mencetak gol terbanyak selama turnamen berlangsung. Trofi ini menjadi salah satu penghargaan paling bergensi karena menunjukkan ketajaman seorang pemain di level tertinggi sepak bola. Nah, awalnya penghargaan ini dikenal dengan nama Golden Shoe, sebelum resmi berganti menjadi Golden Boot pada tahun 2010. Nah, selain jumlah gol, penentuan pemenang juga mempertimbangkan jumlah asis dan menit bermain apabila ada pemain yang memiliki jumlah gol yang sama. Nah, beberapa legenda sepak bola yang pernah memenangkan sepatu emas antara lain ada Miroslav Klose, Ronaldo Nazario, Harry Kane, dan Kylian Mbappe. Nah, salah satu peraih sepatu emas paling ikonik adalah Jas Fontaine yang mencetak 13 gol pada Piala Dunia tahun 1958. Nah, rekor terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang hingga kini belum terpecahkan ya. Nah, pendengar, pada tahun 2022 FIFA World Cup di Qatar, penghargaan sepatu emas diraih oleh Kylian Mbappe setelah mencetak 8 gol, termasuk hat-trick di partai final melawan Argentina. Nah, penghargaan ini tidak hanya melambangkan kemampuan mencetak gol, tetapi juga konsistensi, mentalitas, dan juga kemampuan tampil di bawah tekanan besar. Banyak striker bermimpi memenangkan sepatu emas karena penghargaan ini menjadi bukti bahwa mereka mampu bersinar di panggung sepak bola terbesar dunia. Dan kita tunggu saja ya untuk Piala Dunia tahun ini, siapa yang bakalan mendapatkan sepatu emas di ajang World Cup 2026, dan apakah mereka juga bisa melampaui sang pencetak rekor 13 gol ada Jus Fontaine pada tahun 1958. Ya, kita lihat saja nanti pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengejar cita, mengejar mimpi, hari demi hari, semua begitu indah, tapi kau berubah, kau menjauh, tak lagi berlabuh.

Jadi gimana nih? Kita sudahin aja nih. Kita abisin aja nih. Hah? Kita putusin? Yakin?

RRI dengan esensi buku. Buku Quiet yang dituliskan oleh Susan Cain di Indonesia diterbitkan tahun 2022 adalah sebuah karya yang mengungkapkan peran dan psikologi individu, khususnya mengenai perbedaan antara introvert dan ekstrovert dalam masyarakat. Buku ini menyoroti bahwa sekitar 1/3 dari populasi adalah introvert. Namun seringkali sifat-sifat introvert seperti pemalu, sensitif, dan serius dianggap negatif. Padahal sejumlah orang paling berbakat di dunia adalah introvert. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat salah paham serta meremehkan pribadi introvert. Susan Cain memberikan wawasan dan cerita-cerita nyata untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain yang mungkin memiliki sifat introvert. Buku ini membahas kekuatan yang dimiliki oleh individu introvert dan bagaimana masyarakat sering salah memahami mereka dan mengungkapkan kekuatan senyap pribadi introvert di dunia yang tak berhenti bicara. Buku Quiet dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Demikian esensi buku Quiet yang ditulis oleh Susan Cain dari RRI untuk Indonesia.

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

0: Besok pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya

aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya, "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Itu doanya. Saya ulangi lagi, "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngomong

0: motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang

0: Ningling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ningling.
1: Kakak.
0: Tak ada yang lain, kakak. Cuma kau.

erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Iya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih dengan kami di malam hari ini. Dan apa kabar untuk Anda juga? Mudah-mudahan semuanya masih dalam suasana yang baik-baik saja. Dan untuk Anda yang mau gabung-gabung, boleh kami tunggu di line telepon kami 0915214553.

Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.

Pendengar, untuk memperoleh hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, perlu memiliki impian dan tujuan hidup yang jelas. Karena setiap kita berani memimpikan hal-hal terindah dan terbaik yang kita inginkan bagi kehidupan kita dan kehidupan sekitar orang-orang yang kita cintai. Tanpa impian, kehidupan kita berjalan tanpa arah dan akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan kemana sesungguhnya kehidupan ini.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur. Kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia

88,7 FM Radio Republik Indonesia Bulan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di kesempatan suasana pagi ini di 88,7 FM Radio Republik Indonesia Bulan. Mengudara di kesempatan pagi ini dengan mengantarkan berbagai program yang sudah kami siapkan mulai dari saat sekarang sampai di malam nanti. Selamat pagi bagi Anda semua, selamat bergabung bersama kami. Pastikan bahwa pagi ini Anda semua dalam suasana bahagia yang menyenangkan. Dan tetap semangat di awal pekan ini dalam mengerjakan tugas dan aktivitas Anda. Tetap semangat dan selamat beraktivitas.

哎呀，哈，那是怎么回事？哎呀，拜拜，那哭不拜，哎，拜拜，哎，那拜拜，啊！

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya, dan begini ceritanya.

了。

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.